Les gir cantari baizik borukalari borukadeikaga biltz. Kantu zari gauan guztioi gugira mak.